5 horas nem 21 minutos, que nem halaka insilejo kutsongwani ka lejmanga matimu ya tiugena ga Moçambique, kala kuhloka kutano kuhulushakati kulegi ka mkoloni wa mputukezi lejo. Vana vanyingi va tiuga Moçambique lava luzile kutumi, kuhlawuleka kutshintshi leki gizile kuwo hi ku gumesa, ku vulavula hi ku hluwa ka mputukezi loyi ka xikati lexo va nga yi vita ku Operação Nogord hi swimahekile hi 1970, kambe hi ku tlhangana ni ku mbana ka vana va tiuga Moçambique va swi kotile ku lwa va za va hlula kala loko hakunene mputukezi a wule leswaku hakunene a tlhangano lowu wa vana va tiuga Moçambique wu humbile ku a Front de Libertação de Moçambique leswi hi 1962 wa vumetwa ku hakunene wu ta simama wu fuma a tikuga Moçambique leswi ku nga mahiwa a xisayino kutani ku sayiniwa xipfumelelwani kutani ku nyikiwa tikuga Moçambique leswi hi setembre, kambe hi junyo ku nyikiwa a khululeko ku haxiwa khululeko wa tikuga Moçambique laha hakunene a vana va tikuga Moçambique va vumbile va fumeleku a tikugabyi. Kambe lomu ka malembe ya 1990 kumahiwa mukhwepa wuswa lowu vhumetileku ku ve a tiuga Moçambique gi kumeka gi ni man'wani mabandla mavingutiku leswi swi onekaku ka masiku lawa hi nga ka wona, kambe ka xikati lexi xa ku lwa ni mukoloni ku wanga hi bandla kota mavingutiku, kambe ku wa hi tlhangano wa vana va tiuga Moçambique lava lweleku va hlula a mukoloni.

Basi zili matimu ya siku kota zileko shingetano hizonti lizi inga fanela kuvi hiziza shingetano hii kululeko wa tikuga Mosambiki lejo kota inga ula isikuleki fanela kuvi higala kanya kala kupinzuka loki hiva na vati uga Mosambiki kuisikuleki ge kumbisa ku akululeko wa vana vati uga Mosambiki kam koloni wa muputukezi hikwalaho azananu ni kuve hi umbana hi hluvukisa tiuga Mosambiki nga zwivi zwona swi nga ka mbilu ya mun'we ni mun'wana leswi tala nga swi ta le ndzhaku kambe a chalisima kuve hi tiza matshandze kuve hi swi kotile ku hlula muputukezi na kuve hi umbana hi maha a nyandza yin'we.

Leca 8 horas ni 36 minutos lo yave Eduardo Makamu katika atletico ya kunyambani taza Majid Musa Eduardo Makamu iti brinda ukurasao Majid Musa aku dansa garota lesu mas lesu zauka dishugaku liganga kita gitivila

0: 9 horas ni 8 minutos. E por isso se mais um momento com a Antena Nacional. E na briga se Alberto Cumbi, que se anga Romo Fucani.
1: Isso é na Cunene Nelson e Lemoyen, e hoje manhã na recusa Amahongo. E o Rabula Lahana Baba Mugai, anga Shauta Mati Muyalezi, anga Iwanta Zona Yipi, linga Tisanchuseco, Catiogana Gamsambique. E o Lili Jacuiana, que tem que acordar, awa Hicha Lugama Português, também awa Angasim Português. Acha o que Lago, awa Jacota Vonan, Cotavan Vantima, Seca Lunga Maportuguês, a Covnetela, a Massotra e a Frigimo, Lava Mangalela a Anchuseco. João de Junga, Rehukisa, Antirua Frigimo, Hakuba, Vona, Recinia, Voz, Cota com Marginha em Guani. Já com o hotel, com o Jindeji Afrilimo, eu falei com essa zona, eu falei com essa cuina, que a Covid, a IP e Tamaquin. Já disse o Lola Kulahan, Makuno, a Chigremlich, que leco com Kakulu, Chikangretan, Laha, Chumbulin, Jetin Nena, Cassia Kulakashi Drog, que acha Zangin, que luta Garangelo, Hakunen, Kubana, Tolum Kahuini, Baba Morgan, Kandir, Halasso Makubana Hanaba. Se Baumugai. Na huku mwagu chusa kwa 75. Huku huku hambana. Kankama loo. Henga hilu muka kukaiwa za kwe. Shidwadwa nishama putukizi. Ni lizuma kunu hiti ulagu za kwe. Hiva msambikano. Atiko gahini. Huku huku hambana kwa kwa.
2: Huku hambana hili huku zesa. Huku wata kumalizi zesa. Huku mishikulahi. Kankama loo. Huku wata kuhambe huku. Wana zako kutole hichi mwana wa usongwa nilu wawo. Majuwa hii wawo, mwuma kwa usongwa. Wari mama Rose lu mchungwa mbahi. Kando kwa hini mwuhi lewa anga wiki wa kusamba aki. Mwani mwuhi, ite yungu na ukuma kwa hini. Uwanga hindi maroswa lu mchungwa wiki. Mwuhu kontela, haku lukukuta kutrezi wari watekati kuitoki wako. Haku wana manyana manyana. Ikona ule para kuga maroswa. Nya kuhiye wa maroswa longa rima wenu. Uya kukwala mkuhati hini. Ya kakao na podo watawana mungu wa maroswa. Kaso makuma kwa hivyo ngarini. Malina mwaka zindote zimera, zindu zikote za kushona, maikita kazi malawa hako, depende anta muami. Autome gako haneka mina. Amufumu wamo, wanyi mina nyamuka luo, unga wane hingalwe la wana. Yukunzihini chokari, chivileni, nzigana, chiza chikazi, nimalala kwa wana, zikombela. Unzi chisa roto, unzi jati fanele tiseku maa, imati fanele ziti hanyele na kurende. Kasanga malo ambiko atsama ugasa kugala kungani vanwan vanu vofana na wena mbono mushowo nya kuloku akuvula ule upima ku zvindura kule zvinene hazvinene ku wa hinde zvivanonga ku zvinene kamba ba kwala vanga ku hazvinene ukama ihuru tavitano ya chiedi kwala ka akuvula ule shodi ukhevele mufumu ukhevele yini yiri ri shota ala ndizo zvinga kana ku bashuhule maiti yawo achinya munthu yazva zvai kona loko uwana munhu nyamutha angena ajele angangeni hili via angangeza zona masikola yongere kwangazipi ingene hili changa chimaha chipa kuno kumuti sakhela kudwela kunzi mahili zimaji mahe kwa ndina mhaka itu gai
0: yeah
2: wone hakunya muka lokwa le passion ya mavisi na watanga ndamba uya wena pele mhiko kutamina ndinga wakhali matongwana ukumala bala hasi kata dawe ukuhila baya wakala kuvanga sizi kumakhati akuru kwako ati kugashi hilo kufitini atikoli kuzwa kugahi kuwanda yini zvingapela vanga heva dinga kadinga kwa koma heka yini kwa dinga gahi avatsvikira zvahena vahala vakukuzisa kuvagonzisa vauyangeleni nekutongwana kutongwana zvikurula zvikihani katika kuna ko akuhanya nokukuka kuhambana lo utaona kuzvimisini sila ilachika ahela kakonen ahela kahava ahese kukansa fazi meseke kia ili mwana mwana liku hitachita meseke kile hingana hii kumatinjela tako liku kuma mwana wa hina asuka hila akunjiale kwa kukwani ayazita kwa kukwani kukwani wamina ijini liku nishu mwana wamina wanakota nishu kubwana wamina kuta kubwamwana liku kwa wana wana hiyana ngangisara ato kuchukisula wanapapa wakona asipafa kusana kuzoku mana hili ataku kubang hilo asrafa nako alizia hile zisela kugonsa bana bana rako aku kulega kahini amachichela ya mahanyela yayo mabani lisima zikota kuhi akati kuli zikuzwanana zianza jikula kuli kuhinga se zikota lezo kita semua mahu kumpul himpun ni nak hidup semuanya. Jadi sih cuma aku bawa hamba nak tambah lagi ya. Susah ini ni amat jelek ni macam mana ni mahanya. Ambil kasih ya lah mesti dia ni aku. Ini pasal kalau sih sih sih lah. Dia buat awak nak aku nak urusan tu kan urusan tu kan. Jinalah di sini sudah nak rumah pun, sejauh rumah pun ada juga. Hati meni, nak pun antuk beri. Utar kita pun hati meni. Kita pun itu. Emak pun ada pun. Mahal ini kita sih ni, kita ni kita jangan kepala. Kita tak ada jangan mahal, aku jangan kepala. Nada hati pun, hati pun kau dah leh. Wah hati meni lah. Lepas tu semua orang beri zaman nak beri ah. Ia tak pun satu. Lepas tu jela orang tu. Ati pun ada jela nak jela orang. Nada jela hati meni. Mai boleh punya, si kau ni cakap ni sejajar dengan dia. Aku cakap orang cakap ni, ada orang dah hina, loko dah hina kan tu. Walaupun aku gonta, amahnya, tanggul aku buka mana lah nyawa waktu orang itu. Mana, mana musuh kuat di kulit. Hina, oh fana hina lah. Atau balik aku buka orang, sama pun lah hina hidup mil. Lepas aku cair, lepas itu aku cair. Wana aku pani wani awak bila nak apa bila nak apa bila nak apa ada cikgu lekar ah kompet cikgu sambil cikgu nak ulah tu kosong cikgu nak sambil tu pu bila nak apa jadi pada anak cikgu lepas bapa mama nanti orang cikgu allah ni kulit ni cuma fitur ni sok kuat sih wah kulah mami kuat ni awak dole dole usir dia hati dia antar cikgu sambil cikgu ni satu apa yang aku jual macam apa anu nawan ni ada hura ni cikgu ini buat awak begitu kan tuan, macam tuan hal ini mungkin ramai. Jika tuan cakap ini, adalah lelaki yang aku kenal dalam dalam kita kita. Anaknya, dah orang tunggal lagi, macam aku hanya malu, macam aku malu juga dengan sebaya. Aku kenal ini, aku kenal tuan, awak tuan hebat luar cipta. Tuan mohon kasih bantu, tuan ada ini, tuan perlu hebat luar. Kamu bagi ambil ujian cipta, kalau ujian cipta, awak nak mabes. Lak kalau anak yang aku, aku kata yang aku ni he, ni nak beli apa? Aku yang ini korang tak suka aku orang nak sekarang ni bawa, nak tinggal. Tapi ni muka, aje lah aku lakukan. Aku lakukan apa pun yang aku cuba. Wah gondes ni nak, wah gondes nak beli. Macam apa aku beli? Aku beli. Macam itu, oh, semua nama beliau cuma kau, mama bukan tu, cuma kamu, kamu mengajar, bapa bapa, luar bahasa luar negeri, oh, mahu cakap ni, siapa yang saya, Allah, Allah ya, antum semua, Muslimin, walaupun semua orang bermasuk, tapi aku tu orang kuat dia. Masih di dalam Islam ini, asli hebat hebat dah, mana mungkin lah dia dah kuda dalam masuk, jadi lah dia kapan tu, jadi sampai aku. Asal jumlah ni jumlah aku yang nak mengalami ini macam kita ni hamba, ya hamba. Nah, aku tak kumpul kalau ini atau luka awal awal ni orang nak pasal, sih, rasanya ni orang nak pasal. Saya dalam ni aku sih suruh ini sebab apa? Nego, tapi orang aku tak suruh dia nego. Itu dia korol. Baik bola baya, macam la baya baga sih, baya baya baya baga. Mati jelah pun jinak, hanya itu aja jinak ni. Aku kalau muan, aku yang mulaan. Kau mesti kalau aku mesti kan. Aku akhirnya azanan. Aku dua hari cuma, aku dua cuma. Bila awak nyamuk cawah, cawah, cawah. Sungguh kita lupa kita baga pam, baga baga tanjekan. Aku kuat itu. Baga sebab aku wajib itu malu. Kalau baya, arwah tu aku. Ya, aku dah makan dua minggu. Kalau ini dia aku nak mukul. Kalau aku kau mian rumah aku dah. Aku wah, baik dia ni. Tapi. Jadi sampai tu pun tak mahu kita. Nah, apa? Apa tu cuma ambahnya lawan dengan apa? Dengan apa? Apa tu dengan apa? Ambil dia tu yang kon. Dia tu siapa tu ni? Cuma asal bawa kon asal bawa ni. Ia lah, anggap aja ini. Terus ayolah tu semua hidup ini di sini. Awak tahu apa? Mungkin awak pernah dengar. Hidup macam ni aja. Tugas itu betul. Isinya jok, isinya adalah mata aku, mata lalu mata lalu mata. Awak tidak mahu guntur sahinya lah. Lupa ada mulung, lupa ada babu. Betulnya kan yang hanya sukan. Yang hanya himenda. Yang hanya cikak kau. Abu halu. Lupa saya kata abu sahijah mana mai. Bukan aku. Jok di sana. Masih lembang tak.
1: Sibongile bava kanda utya vito
3: group sa Gabriel
1: eh magizo lawa ya ndota 1947 nga bulana ilahan a hi kautela matimu ya leswi a mputukeze anga hi khomisa zwona ni leswi a zwi vona ku hi winile hi kuve hi kumile antshuseko a swi Israel laha za ku hi fanele ku hi tivonela hakuva a mhaka leyi ya ku hi kulekile hi

0: headset amfukane wa Radio Mozambique. Hello Dichide.
1: Eh, hey, kujide baba.
0: Eh, bwana ni mani ngoma.
1: Eh, hey, ni Jenny George kaniwera wanangoka.
0: Upola haiko.
1: Nyopara matiti bembe mawuini.
0: Oho, moja jani, mose la jani. Mungu hoza ginane yoyo.
1: Ah, oh, mungu hoza madimu ya matrashalina. Kifarinya, sivya. Ah, nyamombe gambi za alufasi, zikuvi, kanyirigiri.
0: Mitifa.
1: Mhm.
0: Jadi sikuda muno duoneza kujani wa hombe.
1: Ai, eni sikuda muno gambe kumani kwa dina lako.
0: Yankundela bilu.
1: Papainya abilnya kundela eni sikuda muno nyakutara kukutaka nyibenye nengera nyinenge zisisafuri. Kuru eni kustenta e 4 nyibiri ni 14 anos.
0: Eh.
1: Então, dia independência kustenta e 5 nyibiri ni 15 anos.
0: Yeah.
1: Mawini mwa mcheni primeru mtu ka sekretari nya ojo ta emi nya selo ya mawini.
0: Ngutona.
1: Logo la independensia. Nyikuka kabu hapa, nyituma kama wai pente kwadru. Nyiduga nyongonya parna manda ni mashena, nyikuzama kufika, kufiki ya litigo.
0: Ah, utulege Davidan.
1: Ehe, nyateri narizi bowani, nyilusa kursu bowani. Kepu ya masheli, nyimana kulusa kursu nya mstrukturi nya armamenti, nyituma kamu ikwebu za sanana nya litigo.
0: Ja muno duoneza kujandisa kudwa.
1: Muone nyone ngia kamungudu kulinyona kine epa. Tumuri nyinga utuma desi nya nya sekretari nya wazi wata heme atukufikia litigo. Litigo langu rungu hungu wa mahuni.
0: Ja kawa wadi tulupete lako masiku wa mazibila lako wa gela chane.
1: Awa tulupete lako litigo muhuno masiku ni ya muhuno. Eh, uvanya kaku garada kanga. Oliva nyaku singi isu onaku ingoa zimu dasa shikiri mbati kashino seke kaji agora kukara rugambe watu mawongo yawe mahamba nidi ni yari yati yari yeti hidi upa ya embedwa uru kawa hapu sana na sati majingu zama kusembe kito munga bika hapa
0: watu ngule kahila kufana metumo
1: primeri nina rose dhia minya kara metade a ishi Dang rose dia sana sango a nyi dan sidi kambisa wendo si parali giri simbiso muzi maputini simbiso muzi dzoni apa ku khara basi nyi nyohodza desha khavagari
0: Ibongire ngoma ti hanyele seyo mashishi
1: eh anini nyi bongiri continue sound bon trabalho
2: Ibongidi zipanye kwa dio 50 minutos nuko hina pangana kasiko zakuvi hongora hininga ulanga vatumira kwa tukugitsungu

Radio Moçambique, o Cedo, o Yaniga, mitumo que tonga ya, litsura muno, 25 nha, junho, maganha 2026, mitumo que tonga ya, serambo, satsuri, ubana, gurri muno, serambo, nha, mana, quinta-feira, o adigol, tsugunha, kissemus, o nundrugam, maganha, 1975. Abo ngamanega kuna Paulo so kulure ku walitugula Mosambiki stadio da Machava ku Mutangeli nyakopele walitugula Mosambiki samora Moisés Machel kugwa mwaganya 1975 ku kade República Popular de Mosambiki mwana nyakubana kuna kudzeke dali kumyaka nyakudwane kavunya kupete kudzeka ya markini ku tutumisa chikoloni chingabana kiro mutikone kupindra livandra mazana nyamyaka ina kutsanisa sisumbudu wa sali tegula Mosambiki. Matimuma kuyembera kayo kujirekini kulureko kumangunya kubana kukwa litsigula kona nya amerikini kukwa mwaga nyaku mwaga mwane mwaga nyaku 1974 kuna kusaini lukwa diko gizumele luwane hile nyaku ruli nyaku vedzi yimpi hili inga pera ku 1964 waga nila ku Accords de Lusaka hivedi yimpi ahulu ku mwaga nyaku landarele ku 1975 kumanega kuna kupalu suwa kulule kualitiku la Mosambiki kusamora Moisés Machel, stadio da Machava. Unga gimbili uita edutoni kukue kaumate matimu, matimu kayaya, maina kuni litiku la muhuno, kujinani muhuno ugurumo gaya, umalu shukotunu, matimu kayo ya hinga maganera. Mwingi simitumu kukitonga ya kupere, kareje katinyazi 15 ni 54 minutos, unani ubangaradzu albinu saida melia, kumakuni Machado Junior kabunya mitzini, Aguru lindera que tu mitumi atu ina boa banya gitendri ya kumingi sepo dinzia zili nyadzadi. Kunu kunu kuja kati nyadzi 14 horas. Mahungu mataku tzinza antena nacional. Kangaigi olavezu kuja kati nyadzi 14 ni 10. Na kuninga mihungu ya mahungu ya le managura pabarra de Mosambique. Kuja kati nyadzi 15 kwa digo.

Matumulia tumangu ya mbali kayo kwenye kati nya zikinzi na kuninga mwangu hulapa kuliminya yetonga ibadze kuninga stivisu na romunda nya magazini nya vasilambu kwenye kati nya zikinzi ni 54 na pauga eninga ulanga kwa tumangu kwa tukulimia gitopi kwa sifa simama nimi tumia radi msambiki muhuno litikuleli nya festa ako wete keto mitumi ati bwa bunye gitendri yango kudzenzia dzilinya dzadi hawuli ndale keto mitumi ya radi msambiki kumana uru dziki mbarke dzi 14 dzedzi dzidzi melako muna kuro mutsani muna ku blani sana nija ku kare gani girengu muni gani jenga tega gani nyama muni munga renga na muromo kupatanu nyangamu kuyanu muna ukulu ngali tsigulela muhuno au bote que tu sabes se me gibran ka bunya gwadi o matsa mingi sa bunya mitumbu gitonga kala jikat nya skins ni 54 uyani ga mitumbu gitonga ya rock msambiki inaka uyani ga mitumbu nya zingungwa.

0: kiwiri gasi abu hinga kwa kujizimba jamu embi watu hinga jizegako ndani nyama buli ataba hinga na chijaba jita musera kujina nga sanga jemba apa nya nzimwi nga yembera kulu uomu kasi ndani nya tumwa kunyau embi kukurandre la kasi udandra ndani nya tumwa kunyau embi unupeta kasi unga zipwa karini
1: kuko eni nyadandra abu nya utumwa angu ngidukulomba ku pelminju nipase zero za poin za poin za mbiru zisho sho ningatidwa nini ningaranwa iyo ningahongola kisimuwa yimbigilinge emideko kuko yimbirene za poin za wambi ni wambi uliwa nyipuwa ku radio
0: nga yembe kasi kuka tumu nyau embi satabu uja kasi kuka litongara umwa mpase zili
1: ni momentu ni mwalu mpase zili nyinga uduana kulitonga lango
0: kukudusuka adujele la mutu nyaku aku pase zili anga kupaseza kujina ni jakona ujubeta kujewa kujipasa za sinjina mani kasa na nyukwanzi
1: ya kuwa adujele mpase zili apa kainge mugeme uke nukira kari nukira kari so uwe kuku anyimana himanana nyinga muembe ulitu nya kerati nyinga kikongori nji weta kuku uwe anyiza manyongo manja frente kunyitidwa ninu pane ya utalifulani talifulani zizapa uwepa dokumentari yoyo majinya sikongori kuku uwe abona wana ukabu anyipasa kabu kuku embe wangu
0: nga embera FJ umuembe umaneka kunutidwa kuka ndranika matsitsi anungu wati wambi wa embe nandra matsitsi basi umuka enyambani haka nekasi kuka zimbi di distritu hambari kitu umutiku nika Mosambiki kwe bukasi muembe umudogo rela kasi unga henjera na ipalu kulitsi umuendo unga emba nai uganera kuyunyungu tuwa na juhugu
1: belo menju ega mchai moyo umuembani na upudingi zama kuyumulo omba kuyuhengia nai pode wonyi lomba vizinyo wangu bigger boss
0: yeah. Bigger boss vizinyo wako ku mwe kuhendera kasi ibai rumweyo omwendru momu kumatsitsa
1: ya nyake vizinyo wangu eke vafubi kani gashitaru ngudzi ora kubona nyuzama ko boha abo akara ku ntau ku hengile kambi nya dzimuzika ngo henge ajvezi ngembile nya namwe na isuki matsiku mwane ne
0: kitu jina nu ujidogorera kunga kaza uhenje kasi jinzimba ni bije bosi maembe du yae ujina nu ujidogorera kwae
1: ya ku talent yae ani talent nya udaka umpra ku ni yimola nini nini ngimbe ne kike kika muyi
0: kitu hakundira kama kuhongora kasi mahigisu nya maburu ni muembe hinga muramba ko apa ko baita hinjira na maburu kuga livandre la muhuno kange dzu dzu dzu kasi muinje suku kasi ga muembe ni muembe vendra kava yo mu kasi jigaba jeji himunngago kuba ashamura ignya prato preferido muembe watu nuyo hinga muramba ko kasi kuga litsukura muhuno ana shamura kasi iji udzisijeje apa hena je gaba jimwe jo ignya prato preferido ya kuembe kanyanga kuembe lora chunga po haki aba kwa kuembera kasi ginanu ujukora ko hodza kuga mahigisu nyuma higisu ya sumana i unkodza kuga jidongisera nga hembera kupera una nyapuri
1: nyapuri nga kana ngirna i ka mama wasana sana
0: kidzo kuya manaka na dongisera kasi ginya hodza ndrangani omwe ndru kuwa bunu dongisera ko
1: abya dongisera ginya hodza ndrangani abo bo depend kwa mwanu yangu tuka hongwa mjopono kwa hiprike yotuma na yu jopo mo salamu taun nyo pia keni higule uchaisa salamu ne tala la sedo keni kita wongita boha nyi zama zama uwa nasipa nela na komeke angu ya nuiki epa mwihamba ni kumitumu salamu ya uluga ini nyo ikirati dread nyo pia nzutu en taun nyo tuka nyo pia keni kanyo ni klientu inazo yu niteki nja yumutia nyongo gaya taunya para para spani ya na para ngamu yesi manika ngudzi nukhuso madalena ntawa wangu yanu ya pa tamana kumati ngitselekile ambe mavide abeu ijaka dipanyi mana shangira adini
0: kidzi kasi mabulu nyumu embe watu henga muramba kukadzi kula munhu nga yembera kasi wakuboma higisu nyuma higisu nya sumana yinanu kidogorera kuhodza jikarangu jako ujukora kukama higisu nyuma higisu nya sumana
1: eni kamu nya polisi yangu dzitu uku oyo pelo menju avunya kukuyea ku segunda ante segunda gambe vakare nyana kakona basi haku hoza pane ya mwenye matapa nge zitokoma au restante haku zonea ku zitoko sadu gini simbi ni simbi
0: kitu kuyezo kuwe jikara ngujukora kuchijunya matapa nge zitokoma
1: zitokoma ingyo tengi jipudwa andani ya semana kumogwa kwa nanti kukupudwa kipane ya yoy
0: kitu nga yembe unkoza kujudungisera jikara ngujiji o mwendru kunyapuri ya judungisera
1: abu nya panela nge zitokoma ya matapa isha kunyapuri nyumu nge nkari kunyasosu ini haka inangalipu yora vedi basi toko sadu katega ba ngimati
0: kwa hivyo mu
1: ya aki gatepo ya kona hinga danra kukio muko No era fácil para o Hibore, porque vovó anda do garazango, da sua tema, faz o gole, não, porque cada um de novo, garazango de madão. O do Itago e rouba são gounze, um gostava, um gopani, um gohaquera, minha cocani, anguedo, e o Yahitamuninga uigambe a pua e redele, tão apanhamuco, sing it as a redungo de winning, semana sogo vieling de próprio, vieling de próprio, um good, e a tavern drangling de pequeno e veja, antes não gasu, e a tachama, jago limpo.
0: O seguro gasu, Hibore muco, conanga tuca, atuca. Kuganya pure utautanse kopanya basikutobosa
1: ya pelo menos como olja no imofomo ai gangele ya dere sedi misitindro silinya mitini ya mdiginani ha horenga sisiningete sitindro aba asuthedze mati nisipupuma mulenta u reula jai kai wadzaninga prikumango nya demokrasia olja kitsungu miga ugaro engedze kama ko bene insana hiberega gol kasanga siti kamsinya ramago
0: mwembu athu ngamuramba kugali tsukura munhu agora kasi matapanya teruzitogoma kulise kijuye jikasi jikarangu amanegao na jugora kasi ya kui ako hoza kuka bakari nya sumana hambari kitulisi ulumedo kuka bakari nya sumana hego hige sakamu nyuma buri yatu hinapeta uguziti kutuka dujele mutu kubeta kunga kupaseza anga kumana kasi kuka machinga muni kuka akupaseza ndani nyatumwa kwenye uimbe
1: kukuparagu awata wenye paseza nyaji kongoluku mkuu amana numeri yangu ntaun numeri yangu 84 18 27 299.
0: Kids, ungapinda.
1: 84, 18, 27, 299. Então, olanga yopo danyimana abo no momento. Nyomo, zona ya Benjamin kukutuma. Jwa nkimuriana gambe ya boha, kunyoku utsa FG. Ne usayana na ikiduwa ni kina muze kulubo kuparagaya.
0: Kids, kulibe kasi ilito, ubetako sikunga tiera zifanzako. Hakane kasi kukaba akirani wako. Vale bagora gukasi ku hana dzinzi mudzako hambari kuti kuingisa dzinzi mudzako kuri biri tupeta kwasi kungavatsie
1: li tunyuva chela ku ntadza kubonga ngudzu kavale vangisekete yako ati munhu olu nikuvanga kudzomeya oka asa FJM bahongwa manja friend tunyuva tadze ngudzu kubonga kine kumbali tiyano nyungu zama kuhongwa manja friend entawo ngilose dzengudzo apa kuri madawa ngo shiko mitumo ya iyo yoku epa bonga ngudzu taunyu vandri yango kuvaroma mitumo no momento kine katekani nenu kumitumu ya ni iyoyo. Mama ya wangu Florinda kuromo aba nyaposini.
0: Kitu, ngubonga kasi FJ kukuna yuhu akida ba Radi Musambiji. Kusimamanya wadi nya mitumu yago, nranyatumu wago nya uimbi. Ambarikitu mauminu wako.

0: 14:55 nyambane ritmu ulongoro ko utsadia kunwane agusimo bakara trimitumiyatu kunukunu kujikati nyaz kings mahungo ba radio magudongsa kuna Francisco simamunya salam bunya sadi
1: Eduardo
0: ni radio msambiki nyambane

0: ingrosa mwingisi wa radio Msambichi ga mahungu ku gitonga yasirambu sari tsigura muhunu mukombigisi wa mfumutsinza omu inyambani warukuyigone kidi utsungu hezi nyawo ku ngurunguzo ndrani nya ribandri magumi ni mwakamoyo nyakure kuwa tikundu kwathuka Msambiki Fririmo umu inyambani warukuye anasima matuma gasukuni ngamapangirinye yadi ga gitsungu tsanganu nyavali vanga dwana kasuku isa kuleko wa Msambiki vakufike kasungu vatika kudzinengedze kavatsapo avunya kudwanika sukoza kumana kule kukhavu nyamabinzu mapeli mahungu kuchitonga mahungu yaya mumanzanika Nelson Francisco Bernard Fulmau kuye aona kumalungiri nyamtsini uingisi nyawadi. Mukombigisi wa mfumutsinza omu inyambani warukuyigone kide utsungu hezi nya ukongoro ndrani nyalibandri makumi ni mwakamoyo nyakuleko wa Msambiki Arsenie Masingi tsamusi ukuyi kabo nyakuleko wa tikunu kwathuka Msambiki kunguta kuna kuoneka utsungu hezi nya ukongoro simbarikambo abunyamabinzu Arsenie Masingi anarekera kukazimindu dzalisiku la muhunu valinye chiwumbedwa udunduwa kudzinthana za tikunu kwathuka Msambiki mudropanika inyambani khabunya ukulungedwe nya 25 nya junyo lisiku nyakholeku wa tikunu kwathuka Msambiki aholo muthangiri wa chipandunguru ke nyambani Francisco Pagula samusiri ukhuye waninya kubana kuna kumalidwe mkholeko wa tikunu kwathuka Msambiki vathu vapya kau waboneka kukasi bana kubata nawo kudzinikidze abunya kuvekedze kurula tsanganu nyavali vanga dwana kasuku isankhule kuwa tikunu kwathuka Msambiki vavuvikiyo kausungu boteka kuve vatsapo vadwana ndi kasuku dza kumana nkhule kukhabunya mabinzu sekretari provincial ya tsanganu nyavali vanga dwana kasuku isankhule kuwa Msambiki George Tinosi tsamusiri kukhuye vathu va pinya 25 ya setembro va manikirikasi vana kudwana kasukuve vatutumisa mukolonyi isingakodzeka kuve kulisiku nya 25 ya junyo nya 1975 uwoneka khuleko Tinosi kuye angatsamusiri kukhuye kuna kupindire ripandri makumi ni mwakamoyo wanibana na kumayidi kuleko wa Msambikano watika kuve wa patana ikasukoza kupeza upoviri. Frelimu umu inyambani ya rikiyo inasimama yirasa sabu gasi kutuma kapunya upweti kuona mapanginu nye alika jitsungu. Gambe partidu Frelimu ya rikiyo yomu gambi apunya kuduani upweta kuvekeza kurula simbari gambi ni kuninga lisima aga nyamai kapu nyakuumbi malungeru nyasibambo gambi gavatu vapya. Malitumanga rikerwa kumutangiri wa partu Frelimu umu inyambani kapu nyakukulungeru nya 25 ya junyo lisi kukunga kulungeru wa kule kuwa Msambiki. Apo angasamusi yokuye Frelimu kuyataku anakukira sasapo lasukoza kuona Msambiki anakudandra. Ganede uye Adelia Makukuri aguye mutangiri wa partu Frelimu umu provinsi ya inyambani. Gasi muhibuzi wa eshikola superior ya territorium munyambani Goveya Solemani manikide ana kuzunza ntumuta kuna kuhirwa ku vathu vapya vali vataku vana kukirasa sapu kasukoza kuve vaona litiku lili linaku dandride. Moyo nya muhibuzi Ernesto Makaringi akuvike kuye singupoteka kuve sikanikisunya uhibuzi si ninga upalusi nyamatimu ya tikunu kwathuka Msambiki khanga kutsamuseyaka Ernesto Makaringi ikitaukina kuoneka ku matimu ya tikunu kwathuka Msambiki makuhibuzwa basi abunya sikali nyakuphele ahulu kasikali nyasikhongolo khamahibuzwi sisisikira kuve vahibuli vamaneka vana kudiwaledwa khayo mahungu anga matsamusira kukalitsula muhunu khapunya ukulungedwe nya 25 ya junyo lisiku nyakhule kuwa Msambiki Makaringi tsamuseli ukhuye boteka kuve dzindranganya uhebudzi dzisimama kuve dzihebudza matimu ya Msambiki ukhuye kasikalu nyakuphele kala sikalu nyasikhongolo
1: ya historia de Msambiki magondiswa mas magondiswa nas classes mais do ensino iniciais rimaleca nas outras nos outros nas outras etapas lá é ma conteúdo ó e a história já tu tito Moçambique atangoha atimisa kutsha porque 25 de junho é produto de construção desse país. Então, é. Tica gondiço muito acima. E é bom recumbulizar na dedo. Esse tipo de conteúdos deviam ser mantidos, incluindo até a universidade.
0: Atalha Tamisa, Moyo Nyamutumu Piam, Manigidi Anago Samusira Gukuye, Singubotega Nugu Vatuva, Pijicata Vahibuzuago. Bamaneka banakusulekeza omunya wongu wawe kuruhuwa simbisikati vahibuzi vangu ninga kutika sanana ahuru iso simaneka sinakudivalidwa kuko
2: podi ketu programa nya ensino ya kuona ya Mosambiki kuveni ketu sanana hibomba kuhibula porque kudzihtora nyizipwako kapapai wangu akanekwe tepwa uyanga bena hebula amba ati materia arugovetwa primeiro arugovetwa ku professor Wais Kwatuno aveza ahongwa gaya aguya tuguru gambi gaya wae avetwa e as tantas mamai wae gambi akuga ahongwa las Kwatuno ayamulinge ya ka professor Wae akui ambati movete
0: Pedro Rafael Moyo nya uri angamaneka ko ana kuona jikatigiri ungagereka unkureko angukane nukuye bona kupindiri pandi makumi miaka ni mwaka moyo nyakureko kunguta kuna kuoneka utsungu hezi nya ukongoro manikide ana kuninga jipamaniso kukati dropa la matsitsi
3: hakunene litiko linguna likhandiri litiko nya itsusaye nya mwaka nya 1975 Yakala nyikani ya kuyipande ya matsitsi muli hikurana ku munhu pani idumba nenge udiri likhabe khabu inga bahongo ya havisa dzipongo mule nguona pale nya ikuromo bomba ya ile nyakuhigisa bahongo maputu kandru shikola nova kumabakuri kulbe mashishi maji udiri likhabe katsabu mule kudiri likhabe nyumba nyaku hihisi ngaba iromo tepunya jikongolonyi nyumba moyo ya moyo angaba falsidwa laudini kuyanga ningo pani oyo la akumutunya sivana apo tayi ba nyumba nanga ita ana ngo akake yi muhuno hudandrineko matsitsi kudandride kuvindra hakarai holeya Kala 1975 matsitsi rua ingaba iromo nilikatlão kuili nyaku kuyele kupoti tuno ante antigo mercado kiu masi rua ingaba iri alikatlão nyauvili kuili nya strada nacional dzatsabu dzirua dzile dza matsitsi dziri kudzudzwani mashinga hongolinga hole miaka mingani sivanyideko sikolonyo Miaka nya yenje nguzo maputukizi. Hongolini holea madandrelo muni milandrine goli doropa la matsitsi kukuyela 1975 lidandide kuvindrisa ni kuvindrisa. Dzirua dza tsapo nyambya sana na muni kukeni kuti rikodzudzwane kha vakhodwe. Vangu tsikotsi malipa kanene. Adzina kandidzo. Kandi tsidi bahake sili. Ithumu unga jirega kuli halazo nukudziningela.
0: Malitu ya Pedro Rafael, moyo nyamupanyo matsitsi, ana ugane kutsungu hezi utakuna kuoneka, wanyoba na kuna kupindide, lipandu makumini mwaka moyo nya kureko. Mwingisi wa Radio Msambiki mahungu kukitonga mapohili mahigiso, ya muhunu mahungu mwano inu kuhibula kune Alson Francisco, Bernardo Solomao kabunye mitsini ketu. Talani.
4: Ipwide mahungu ya inyambani. Não olho na verdade que eu moro em casa. Quando me tequeres já conongo a língua. Um gai mana gambilista. O fa na hora naíba nijo colezo. Cara curtiu o na weekendza. Kunye na epia kuai. Yo mulista iru ningo gira kwa ene kunji mai nyago kiedza se kwa kwa sangu wibe zai. Yo mulista u ningo ago asa hey ungro wakaderno be. Nyevale wafude kwa varove edwa. Varove edwa da kumbare kasi tapo za finasa.
5: Mama mama. Com 15 horas e 11 minutos, mungese, o chicha paruguana panya matumeriatu. Punya matumilia tu ya tsigula muhuno sena mbusesi mzete huira ga musambola musambola muhuno mukombe kiesu wa mga jipan ringuli ya inyambani kuyatako anakuhaka tawa wa ferroviario de Maputo haka nwagira ga kampu ya Matsitsi kwa digomu mrekani kalidoro para Matsitsi kampu Valdemar de Oliveiras estadio ya Igor Mago kwa jipan ringuli ya Matsitsi etu ina ongola Matsitsi efele kuya apwa kwa niko relato nya haganuwa uta guno jirega kwa jipandigiri kia matitsi gunu gunu kabu nya Mbonsambola 2026 kuru ngera kisimus nya litsigura muhuno inapwa gambi mihaganu nya kutisimile noromundrangani mambika ratu msambiki kititsi kia nyambani mihaganu nya kutisimile mingis nya kutombani isi sipandringuru sa maranzi galitigura msambiki wakane kuinyambani Maputo kumwa kunigaza

18:15. 1 kuhila betelo ochenja hambeni mabuluka lambe mea 18:20. Kasikuta manama timu ya ditsiku. Hila kula vochenji wa Justinu Baka.

Simama na MC Roger Leja imba na Sweet Msambiki utiamu na inao hakuranza Msambiki Tikule ginyamu keke nganisa kuhu 50 yuwa malembi ya kululeko